Tula shani mwapara kwa la mukhalo ovirika na moro ovirika na sayo Opanyaka na mirabo ureka so uria so hapala So pahasini huria muru Opanyaka mwapana pakenena mukwanepa masi nare mwasi ya solia iya Sini huria muru ayo so pahasa Sinkura ji 24 minutos Batele ni kurunda na yupuru suna marahimo zina bakar Kupanyira kamukalovri kena sa moro Mahikuwa la vanula kala hii Mahikuwa la tukanova nana Kanditimihana Kawana notungu ayo

Wari orata wa amandiu Nisipu na wahimiaka wiyo kota wia Wia kunarere 23 horas e 27 minutos Wasuanya ora minuti mararupa Sini haila undra wira kwa nyero kati wai Hapara saulti mujurnao Tokose orata enesha erotu anyo

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: This is Sani Malia, who no pentahu ni urian la hepara saul dim journal muradi umanyu. Baki avate hande wa ikanle otrapela. Epole avahanyu weka miteko ya skanlea hu opachirika enovora mpaka kati siola. Halani muratele hiya no noroa. Marni juara sao central teknika mikrofoni Abdul Afai.